89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini. Hari Jumat di tanggal 25 September 2026 masih saya Dika Tambah yang menemani pencinta Suara Sinari. Tentunya sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, nantikan informasi dan tips yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Saudari di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Saudari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Informasi dan tips di edisi kita di hari Jumat di tanggal 25 September kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Seri Gatama yang masih menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 11 siang nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di program Informasi dan Tips Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, menjadi tua itu sudah pasti ya, tetapi menua dengan sehat, nah itu barulah pilihan ya. Bertambahnya usia sering diikuti berbagai perubahan kondisi tubuh, mulai dari mudah lelah, penurunan daya ingat, hingga berkurangnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, perlu diwaspadai tidak semua keluhan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari normal untuk proses penuaan ya. Dan pencinta Suara Sinari, seorang dokter spesialis mengatakan lansia perlu mendapatkan perhatian kesehatan secara menyeluruh ya. Dan inilah yang perlu diperhatikan, dan itulah yang mulai disonding ya oleh para dokter geriatri. Dan dokter atau cabang ilmu kedokteran geriatri adalah ilmu kedokteran penyakit dalam yang berfokus pada pengelolaan kesehatan lansia, yaitu orang yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi pemeriksaan geriatri tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga mencakup fungsi kognitif, nutrisi, kondisi psikologis, penggunaan obat-obatan, dan juga kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu, tua sudah pasti, tetapi menua dengan sehat adalah pilihan kita.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan kembali kita informasikan tentang lansia yang mungkin sering mengalami lelah dan mudah lupa ya. Yang menjadi concern adalah kapan harus memeriksakan diri. Keluhan pada lansia perlu diperhatikan apabila mulai mengganggu aktivitas dan kemandirian. Kalau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah perlu dicari penyebabnya ya. Beberapa perubahan yang perlu menjadi perhatian keluarga antara lain mudah lelah, sering jatuh, gangguan keseimbangan, terus juga penurunan kekuatan otot serta penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Misalkan lansia yang sebelumnya mampu berjalan jauh atau membuka botol minum secara mandiri, tetapi kini mengalami kesulitan, ya kita harus waspada, kita harus aware dan perlu mendapatkan evaluasi kesehatannya.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi program informasi dan tips akan menemani pencinta Suara Sunari di sesi yang kedua ini. Dan informasinya tentu masih seputaran lansia yang sering lelah dan mudah lupa dan kapan harus ke dokter. Ya. Penurunan daya ingat ini merupakan salah satu kondisi yang perlu diperiksa juga. Demensia memiliki beberapa jenis termasuk Alzheimer, demensia vaskular, dan demensia frontotemporal. Keluarga perlu memperhatikan apabila lansia semakin sering lupa terhadap hal-hal yang sebelumnya biasa dilakukan atau mengalami perubahan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain gangguan daya ingat, perubahan perilaku seperti lebih sering menyendiri, kehilangan minat, dan juga menarik diri dari lingkungan, itu juga perlu harus dicermati pencinta Suara Sunari. Perubahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh usia. Gangguan psikologis termasuk anxiety atau kecemasan, depresi dapat menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi oleh ahlinya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Dokter juga menekankan bahwa kekuatan otot lansia perlu dijaga melalui kombinasi asupan nutrisi dan aktivitas fisik ya, yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Artinya pencinta Suara Sunari, kita harus tetap bergerak, kita harus tetap melakukan aktivitas. Jangan merasa ketika usia sudah bertambah, ya, umur sudah bertambah, menjadi alasan untuk malas untuk bergerak. Ya. Kebutuhan protein dan jenis aktivitas tidak dapat disamakan untuk semua lansia, karena dipengaruhi oleh kondisi, kemampuan, dan juga masalah penyakit mungkin yang dimiliki. Selain itu, keluarga perlu memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Gigi tanggal, gigi palsu yang tidak sesuai, atau gangguan gusi, ini dapat menghambat proses mengunyah dan tentu akan berpengaruh pada asupan makanan. Dan untuk pencegahan, disarankan agar mulai mempertahankan fungsi tubuh sejak sebelum memasuki usia lansia.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini, Jumat 25 September 2026. 1 yen 113 rupiah, 1 dolar Australia 12.663 rupiah, 1 dolar Singapura 14.062 rupiah, 1 euro 20.494 rupiah, 1 pound sterling 23.829 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.987 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 25 September 2026.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, terima kasih untuk yang sudah menyimak program informasi dan tips ya di hari Jumat ini. Dan nanti di jam 11 kembali akan hadir Sweet Memories sampai di jam 1 siang.

89,4 FM Suara Sineri. Selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini. Kita ketemu di edisi hari Jumat di tanggal 25 September tahun 2026 ya. Tentu di program Sweet Memories dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

89,5 Pada FM Suara Sinari sudah meluncur Little White Lies ke tengah ruang dengar Anda ya, dari miliknya Jennifer. Oke, pecinta Suara Sinari, selamat siang semua, selamat beraktivitas tentu di edisi hari Jumat ini, ditemani dengan lagu-lagu di program Sweet Memories selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 ya. Jadi seperti biasa, untuk Anda pecinta Suara Sinari yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories, silahkan ya, langsung bisa terhubung bersama Tiara. Siang hari ini Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 087-773-331-894, atau bisa komen juga di Facebook kami, Suara

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

89 Gamapada FM, suara sinari sudah meluncur. Lagu yang lumayan bikin kita semangat juga untuk edisi hari ini ya, pecinta suara sinari. Oke, kita lanjutkan lagi pecinta suara sinari. Seperti biasa, kita akan bahas informasi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ataupun peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini, tanggal 25 September. Tahukah Anda, pecinta suara sinari, ternyata 25 September juga diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung ya. Tahun ini ke-216 diperingati hari ini melalui upacara resmi dan juga rapat paripurna. Kemudian 25 September juga jadi Hari Sungai Sedunia. Jatuh pada hari Minggu keempat di bulan September yang diperingati sekitar tanggal ini untuk meningkatkan kesadaran konservasi air. Termasuk ada peringatan global juga ya, Hari Farmasi Sedunia, Hari Ataksia Internasional, dan Hari Mimpi Sedunia.

0: dek. Naon kini malah lari dek.
1: Naon? Kenapa ya kini malah lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kini anak yang ngiriang dek. Mari megain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door dek. Tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunaris.

89,4 FM, suara sineri, pecinta suara sineri, I need you, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya pecinta suara sineri. Tiara akan lanjut untuk bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, 25 September, ini adalah hari ke-268 dalam kalender Gregorian atau hari ke-269 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta suara sineri. Kita langsung saja bahas. Yang pertama itu di tahun 1810, Herman William Dandels yang meresmikan pindahnya kota Bandung yang dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. Lalu di tahun 1834, John Herschel yang menemukan galaksi NGZ10. Ini adalah galaksi spiral yang terletak di rasi bintang Sculptor ya, ditemukan 25 September 1834 oleh astronom Inggris yaitu John Herschel.

89,4 FM Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri, sudah mengudara satu lagu San Francisco ya. Lagu yang spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request, ada Ibu Tuti di daerah Denpasar ya. Terima kasih sudah monitor 89,4 FM untuk edisi hari ini. Oke, pecinta Suara Suneri, kita lanjut lagi peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita lanjut ke tahun 1959. Ada seorang Perdana Menteri Sri Lanka ya, namanya adalah Solomon Bandaranaike, yang di tahun 1959 dibunuh oleh seorang biksu Buddha dan meninggal keesokan harinya. Lanjut di tahun 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri di tahun tersebut. Lalu Farhad Abbas yang terpilih menjadi presiden ya. Farhad Abbas, bukan Farhad Abbas Indonesia, beda ya. Oke, lanjut tahun 1981. Bilais yang jadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di tahun 2005, Fernando Alonso yang jadi juara dunia dari Formula 1 pertama asal Spanyol.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Kabupaten FM, suara sinari lagunya Boyzone, Love Me For The Reason, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi ke peristiwa lainnya ya. Di tahun 2013, Morgan Oi yang resmi hengkang dari boyband Smash ya. Kemudian di tahun 2014, rapat paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan ya. Lanjut, pecinta Serasuneri, tahun 2021, Dean Berta Vinales, seorang pembalap kejuaraan dunia Super Sport 300 yang meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat lomba, pecinta Serasuneri ya. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 25 September di tahun-tahun sebelumnya, yang mana informasi ini Tiara baca dari Wikipedia. Oke, terima kasih banyak pecinta suara sinari untuk Anda yang masih tetap monitor. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan break sebentar. Jam 12 siang kita akan puja Krisandia terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lanjut lagi ke sesi yang kedua. Nanti kita akan bahas ramalan zodiak. Kira-kira gimana ya ramalan zodiaknya? Informasinya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di sini, hanya di 89 FM Suara Sinari.

Ahimoam pundoria paksu so abuahia biantara suci.

Om Shanti.

89,4 FM Suara Sinari sudah meluncur pecinta Suara Sinari, salah satu lagu dari miliknya Diana Ralls ya. Oke, pecinta Suara Sinari, gak kerasa ya, tadi kita sudah break sebentar, sudah puja Trisandi di jam 12 siang. Sekarang kita lanjut untuk bahas ramalan zodiak berikutnya ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda, pecinta Suara Sinari? Tiara baca untuk hari ini ramalan zodiaknya dari situs cantika.com. Ya, oke, kita langsung mulai dari zodiak Aries. Ada seseorang dalam hidup Anda yang memberikan sinyal membingungkan. Daripada langsung menarik kesimpulan atau sibuk menerka-nerka maksud di balik sikapnya, cobalah berhenti memikirkannya terlalu jauh hari ini. Kemudian Anda mungkin mudah menganggap sesuatu sebagai pertanda buruk atau membuat cerita sendiri di kepala. Namun apa yang Anda bayangkan belum tentu sesuai dengan kenyataannya nanti. Biarkan semuanya berjalan secara alami, dan dalam waktu dekat situasi yang membingungkan ini kemungkinan akan jadi lebih jelas. Lalu lanjut ke zodiak Taurus. Sulit berkonsentrasi saat bekerja hari ini. Bisa jadi itu tanda bahwa energi Anda sedang menurun. Jangan memaksakan diri sampai benar-benar kehabisan tenaga ya. Coba dengarkan tubuh Anda ketika ia meminta jeda. Manfaatkan Jumat sore atau malam untuk beristirahat dan melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa lebih baik. Ingat, merawat diri juga bagian dari produktivitas. Anda tidak harus terus bergerak untuk membuktikan bahwa hari Anda berjalan dengan baik. Kemudian ke zodiak Gemini, Anda mungkin masih menunggu pengakuan atau validasi dari orang lain yang ternyata tidak kunjung datang. Daripada terus bertanya-tanya apakah Anda melakukan sesuatu yang salah, coba berikan penghargaan itu kepada diri Anda sendiri. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Begitu pula dengan pekerjaan yang Anda miliki atau besarnya gaji yang Anda terima. Hari ini jadi kesempatan untuk melihat diri Anda dari sudut pandang baru dan menyadari kembali nilai yang sebenarnya Anda miliki.

89, Kama Pada FM, suara sinari, sometimes love just ain't enough. Dari miliknya Patty Smith, sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer. Hal kecil di rumah berpotensi berkembang menjadi pertengkaran di hari ini. Perselisihan tersebut mungkin terlihat seperti muncul tiba-tiba, tapi sebenarnya bisa jadi sudah menumpuk cukup lama. Ketika suasana mulai memanas, usahakan tidak langsung bersikap defensif. Jika diperlukan, beri diri Anda dan orang lain waktu untuk menenangkan diri. Setelah suasana lebih dingin, percakapan akan lebih mudah dilakukan. Dengan begitu, masalah yang sama tidak perlu kembali muncul di kemudian hari. Lalu ke zodiak Leo, hari ini Anda mungkin tidak merasa sepercaya diri biasanya. Kondisi itu bisa membuat Anda merasa perlu menjelaskan terlalu banyak tentang apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda katakan. Padahal Anda tidak selalu harus memberikan penjelasan panjang kepada orang lain. Selama ini Anda mungkin dikenal sebagai sosok yang senang bersosialisasi, namun bukan berarti Anda harus selalu berada di tengah keramaian. Anda juga punya sisi lain yang membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi kembali energi Anda. Jadi, tidak apa-apa kalau hari ini Anda memilih menarik diri sejenak. Lalu untuk zodiak Virgo, ada seseorang yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Karena itu coba perhatikan kembali kondisi keuangan Anda hari ini. Bisa saja muncul transaksi atau tagihan yang tak terduga. Tidak perlu langsung panik atau mengambil keputusan terburu-buru. Pastikan terlebih dahulu semua informasi yang ada sebelum Anda melakukan sebuah tindakan. Sisi teliti Anda justru akan sangat membantu hari ini. Sedikit lebih waspada bisa membuat Anda terhindar dari pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sweet Memory, suara Sumeri.

89 Kemamada FM, suara sinari breakaway juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Libra. Anda mungkin merasa didorong untuk menyetujui sesuatu yang sebenarnya membuat Anda tidak nyaman. Kalau perasaan Anda mengatakan tidak, maka tidak ada salahnya untuk memberikan penolakan dengan sopan. Anda juga tidak wajib memberikan penjelasan panjang lebar hanya untuk membuat orang lain memahami keputusan Anda. Waktu Anda berharga dan Anda berhak menentukan bagaimana menggunakannya. Apalagi ini adalah musim zodiaknya Libra ya, saatnya mulai memberi ruang lebih besar untuk kebutuhan diri sendiri, terutama jika selama ini Anda terlalu sibuk berusaha membuat orang lain senang. Kemudian lanjut zodiak Scorpio, tidak banyak hal yang bisa disembunyikan dari Anda hari ini. Ketika matahari berhadapan dengan Neptunus, maka Anda mungkin mampu melihat sisi seseorang yang selama ini tidak terlihat. Seseorang yang selama ini menampilkan citra tertentu bisa saja menunjukkan sisi lain yang berbeda dari bayangan Anda. Hal ini mungkin cukup mengejutkan apabila jika kenyataan yang Anda lihat jauh berbeda dari apa yang selama ini Anda percayai. Namun, mengetahui kenyataan dapat membantu Anda menentukan bagaimana harus bersikap selanjutnya. Dan ke zodiak Sagittarius, ada perasaan aneh yang sulit Anda jelaskan hari ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang atau belum Anda temukan. Biasanya, rasa ingin pergi ini mungkin muncul ketika Anda membayangkan destinasi perjalanan berikutnya. Namun kali ini, yang Anda rindukan mungkin justru orangnya, bukan destinasinya. Bahkan, Anda belum tentu tahu siapa atau apa yang sebenarnya sedang Anda cari. Maka, berilah waktu untuk Anda memahami perasaan tersebut. Ketika tahu apa yang hilang, maka Anda akan lebih mudah menentukan langkah berikutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke ribs special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memories, suara Zunari.

89, kemampuan FM Suara Suneri. Kita lanjut lagi, pecinta Suara Suneri. Masih ada 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan ramalannya hari ini. Kita lanjut ke zodiak Capricorn. Hari ini Anda mungkin sedikit meragukan kemampuan diri sendiri di tempat kerja. Dari luar, orang lain mungkin tidak menyadari karena Anda tetap terlihat tenang dan mampu mengendalikan keadaan. Namun, bukan berarti Anda tidak boleh merasa kurang yakin sesekali. Jumat ini, cobalah benar-benar meninggalkan urusan pekerjaan ketika akhir pekan dimulai. Jangan membawa beban kantor ke rumah. Beri diri Anda kesempatan untuk beristirahat dan kembali menjadi diri Anda sendiri. Lalu ke zodiak Aquarius, Anda sebenarnya sudah siap untuk fokus pada sesuatu. Masalahnya, Anda belum benar-benar tahu harus memulainya dari mana. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus ya. Keinginan memperbaiki setiap hal dalam satu waktu justru bisa membuat Anda semakin kewalahan. Untuk malam ini, tidak perlu menghabiskan energi dan dengan terus memikirkan apa yang belum selesai. Beberapa hal akan menemukan jalannya sendiri. Maka percayalah pada proses dan beri diri Anda ruang untuk bernafas. Lalu terakhir adalah zodiak Pisces. Seseorang mungkin melewati batas yang sudah Anda tetapkan hari ini. Anda memang cenderung menghindari konfrontasi, tetapi bukan berarti Anda harus terus diam ketika Anda merasa tidak nyaman. Anda boleh menyampaikan keberatan dan mempertahankan kebatasan Anda. Bersikap baik bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukan Anda sesuka hati. Hari ini saatnya Anda menyadari bahwa Anda juga berhak menjaga ruang, waktu, dan diri Anda sendiri. Ya, oke, itu dia pecinta Surat Sinar. Selesai sudah, Tiara sudah bacakan 12 ramalan zodiak untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 25 September tahun 2026. Informasi ramalan zodiak ini Tiara baca dari website cantika.com ya. Oke, semoga ada yang resonate, ada yang relate gitu ya pecinta Suara Suneri. Tapi kalaupun tidak, namanya juga ramalan ya. Mungkin pasti ada yang relate sama A, tapi mungkin gak relate sama si B gitu kan. Tapi namanya ramalan, tetaplah ramalan. Yang positif-positif kita ambil ya. Baiklah pecinta Suara Suneri, berhubung karena ramalan zodiaknya sudah selesai, waktunya juga sudah hampir merapat di jam 1 siang. Jadi waktunya Tiara juga harus pamit undur diri ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang tetap monitor, yang tetap mendengarkan 89,4 FM di siang hari ini. Mungkin sembari beraktivitas atau sembari istirahat siang ya, sambil mendengarkan program Sweet Memories. Terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Nanti di jam 1 sampai jam 3 Anda akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia Kenangan di program Klik ya. Jadi jangan kemana-mana, nah, tetap stay tune terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Suneri. Bye bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Seni Hari dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seni Hari, semangat kembali sore hari ini dalam country special bareng Nei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Silakan atensi ke Facebook Suara Seni Hari atau WhatsApp di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, Dustin Lynch ya, sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Seorang penyanyi dan penulis lagu genre modern country dan pop country asal Amerika Serikat, yang dikenal punya karir musik yang sangat konsisten ya. Lahir 14 Mei 1985 di Tullahoma, Tennessee, Amerika Serikat. Berkan Bow Record atau BBR Music Group, BMG Nashville adalah label rekamannya, dan telah mencetak 10 lagu nomor 1 di tangga lagu country airplay, meraih status multi platinum untuk berbagai singlenya, serta mengumpulkan lebih dari 5 miliar streams global. Oh, luar biasa ya. Dan baik, semangat juga saya ucapkan untuk yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari 41 menit lepas dari jam 3 sore. Kita masih bersama ya dalam Country Special yang pasti masih ada bareng Mei di sini enggak tuntas di jam 5 sore nanti. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, silakan simak siaran kami melalui streaming ya. radio.kemomedia.id/sunari. Oke. Mudah-mudahan aktivitas hari ini juga berjalan dengan lancar ya, yang mungkin lagi prepare untuk menutup rangkaian aktivitas. Tetap semangat semuanya. Semoga sudah berjalan sesuai dengan harapan. Oke. Yap. Satu informasi untuk Anda pecinta Suara Seniari, mungkin Anda pernah berpikir ya, pikiran yang terus aktif gitu ya saat sudah berada di tempat tidur. Nah, ini ternyata dapat membuat seseorang sulit terlelap ya. Ada yang sering mengalaminya? Oke, menurut ahli saraf pecinta Suara Seniari, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setelah makan malam adalah berjalan kaki ringan. Kebiasaan tersebut tidak harus berupa olahraga berat. Jalan santai selama beberapa menit setelah makan disebut dapat membantu tubuh lebih rileks, sekaligus mendukung sejumlah proses yang berkaitan dengan kualitas tidur ya. Kebiasaan berjalan kaki setelah makan malam disebut dapat memberikan sinyal positif bagi sistem saraf pusat. Dan aktivitas ringan membuat tubuh tetap bergerak ya ketika makanan sedang dicerna, sekaligus menjadi jeda dari rutinitas malam sebelum waktu tidur. Dan ketika seseorang makan, kadar gula darah meningkat dan tubuh mengeluarkan insulin untuk memprosesnya. Jadi dalam jangka panjang, lonjakan gula darah yang terlalu sering itu dapat berkaitan dengan resistensi insulin. Jadi di sini, resistensi insulin dapat mempengaruhi berbagai struktur tubuh termasuk pembuluh darah yang memasok otak. Jadi dikatakan oleh neurolog bersertifikat dari Amerika Serikat, Dr. Farhad Mian, bahwa berjalan kaki setelah makan dapat membantu mengelola kadar insulin dalam tubuh.

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, come here to forget. Dari meja yang black setan ya, musisi country, penulis lagu dan juga tokoh televisi asal Amerika Serikat yang lahir pada 18 Juni 1976. Dan dia sangat terkenal berkat deretan lagu hit country serta perannya sebagai juri ataupun pelatih lama di ajang pencarian bakat The Voice. Oke, pindah ke Nashville setelah lulus SMA dan merilis single debut ikonisnya berjudul Austin pada tahun 2001 yang langsung bertahan selama 5 minggu ya di posisi puncak tangga lagu Billboard Hot Country Song dan menjadi salah satu bintang terbesar industri musik country dalam beberapa dekade terakhir dengan banyak lagu bersertifikat platinum. Baik pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi 1 jam ke depan ya, masih ada waktu untuk country special masih bareng Mei di sini.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, suara Sundari.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, satu nomor dari miliknya Jason Aldin. Sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda sore hari ini, udah request juga selamat sore. Mudah-mudahan bisa terhibur ya, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Salah satu superstar musik country asal Amerika Serikat yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Terkhusus bagi Anda pecinta lagu-lagu country. Dan pastinya merilis juga album pertama yang berjudul Jason Aldin pada tahun 2005 di bawah label Rawakan Pro Record. Baik, sudah 14 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore. Saat ini yang lagi underway juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mayindis hingga jam 5 sore nanti.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.
3: Hey, think you seen trouble?

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, sampai di sini mau tuntaskan untuk Andre Spesial. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay di sini, sesaat lagi akan hadir Sweet Sunset.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seniari, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini dengan sedetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Langsung saja informasi olahraga menghadirkan untuk Anda sore hari ini. Taufik Hidayat Kegirangan, sang legenda melihat langsung momen-momen bulu tangkis bergu putra Indonesia raih medali emas Asian Games 2026. Peraih emas Olimpiade Athena 2004 itu hadir sebagai wakil ketua 1 PBSI, juga wakil Menpora itu tampak berdiri, mengepalkan tangan dan berteriak kegirangan saat poin kemenangan Muhammad Zaki Ubaidillah memastikan Indonesia menang comeback 3-2 atas Cina. Dan dia langsung memeluk Ketua Umum PBSI M. Fadil Imran yang turut hadir menyaksikan sejarah terukir di Nagoya. Taufik terharu seraya meneteskan air mata melihat perjuangan atlet yang juga junior-juniornya tersebut. Dan pecinta Suara Sunari, tentunya tangis haru dari Taufik sangatlah wajar. Indonesia terakhir kali meraih emas pada nomor yang sama di Asian Games Bangkok 1998 ketika tim Merah Putih mengalahkan Cina 4-0 di final. Pada edisi tersebut, Taufik Hidayat menjadi salah satu atlet yang mewakili tim Indonesia. Kala itu, dia masih berusia 17 tahun dan ini sejarah terulang pada Asian Games edisi ke-20. Tidak lupa Taufik juga turut mengapresiasi tim beregu putri Indonesia. Emas dari beregu putra ini menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 sekaligus memperbaiki hasil bulu tangkis edisi 2022. Saat itu bulu tangkis Indonesia kalah babak perempat final.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Juit All Night sudah diruntuk Anda ya. Semangat sore untuk sore hari ini yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang legendu juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Sendiri, Ruben Van Bommel mencuri perhatian di laga debutnya bersama dengan timnas Belanda. Aksinya di sisi kiri menjadi awal dari gol penyama kedudukan De Orins ke gawang Jerman. Belanda vs Jerman berakhir imbang dengan 1-1 di Johan Cruyff Arena pada laga UEFA Nations League. Pada hari ini di mana Nationale unggul lebih dulu lewat Felix Mecha di menit ke-32. De Orins selamat dari kekalahan setelah Cody Gakpo membuat gol di menit ke-90+2. Gol Gakpo ini berawal dari aksi Ruben Van Bommel di sisi kiri. Van Bommel menusuk dari sisi kiri usai merebut bola dari Sergi Gnabry. Ia lalu melepaskan umpan Trivela yang membuat bola melengkung ke arah Gakpo. Gakpo tinggal menyamarnya menjadi gol. Dan aksi dari Van Bommel ini mengundang banyak pujian, apalagi ia melakukannya pada laga debutnya di timnas Jerman. Dan pelatih Belanda, Xavi Hernandez, kepincut memberikan debut ke Van Bommel karena tampil apik dengan PSV Eindhoven, di mana sayap 22 tahun ini mencatatkan 2 gol dan 4 assist di Eredivisie musim ini. Dan pecinta Suara Sendiri, Xavi menilai bahwa Van Bommel mempunyai potensi yang sangat besar. Ia turut senang debut mantan pemain dari Herfand ini berakhir dengan manis.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Masih lanjut bareng Nayi Disney untuk Sweet Sunset ya. Single reggae kali ini siap mengudara untuk Anda. Tentunya masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga. Masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp 087-773-331894.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, Roman Virgo sudah hadir untuk Anda ya. Single reggae tentunya masih akan mengudara di alam Sweet Sunset, masih bareng Mei di sini sampai tuntas jam 7 malam nanti ya. 20 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa lolos ke perempat final Asian Games 2026. Amri dan Nita menang rubber game atas wakil tuan rumah Yuta Watanabe dan Maya Taguchi. Nomor perorangan cabang bulu tangkis Asian Games 2026 mulai dipertandingkan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium hari ini. Dan Amri serta Nita menang atas wakil Kazakhstan dan Nartisa dengan 21-17, 21-11 di babak 32 besar yang dimainkan pada pagi hari. Pasangan Amri dan Nita kembali bertanding dengan menghadapi Watanabe dan Taguchi di babak 16 besar Asian Games 2026 yang dimainkan sore hari ini. Sempat kesulitan pada game pertama, Amri dan Nita akhirnya menang 9-21, 21-18, 21-15. Amri dan Nita kewalahan menghadapi Watanabe dan Taguchi pada game pertama. Tertinggal 6-11 saat interval, Amri dan Nita kesulitan mengejar dan kalah telak. Start Amri dan Nita pada game kedua cukup baik. Namun, meski sempat unggul 7-3, Amri dan Nita justru ditikung oleh lawan dan tertinggal 8-11 saat interval. Pertandingan berjalan dengan ketat usai interval, di mana kedua pasangan kejar-kejaran poin sampai 16-16. Amri dan Nita akhirnya mengamankan game kedua dengan 21-18 usai Taguchi gagal menyeberangkan bola. Amri dan Nita mengawali game ketiga dengan baik. Bermain lebih taktis, mereka mampu unggul 10-3 usai merebut 6 poin beruntun. Usai interval, Amri dan Nita mampu melebarkan keunggulan menjadi 15-9. Amri dan Nita yang makin percaya diri semakin jauh meninggalkan lawan dengan keunggulan 18-10. Mereka akhirnya mengunci kemenangan 21-15. Dan pecinta Suara Sundari lolos ke perempat final Asian Games 2026. Amri dan Nita akan menghadapi ganda campuran Korea Selatan, Jo Sung Hyun dan Jeong Na Yoon. I'm back, but the shaker was so boss, most tolerant.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, White Dream from Max Romeo. Sudah diretak Anda sekaligus membawa kita melangkah di menit ke-33, lepas dari jam 6 sore saat ini. Masih bareng Mei dengan rangkaian informasi dunia olahraga, tentunya dengan single-single reggae. UEFA Nation League menggelar dua laga dari kasta teratas malam nanti. Salah satunya Turki vs Prancis yang bakal menjadi debut dari Zidane sebagai juru taktik dari Les Blues. Ya, pecinta Suara Sendiri, Turki vs Prancis pada laga grup A1 UEFA Nations League di Kocaeli Stadium pada Sabtu 26 September 2026 pukul 1.45 WIB, dan duel ini bakal menjadi awal dari era Prancis bersama dengan Zidane. Ya, Zidane menjalani debut sebagai pelatih tim Ayam Jantan di laga ini. Zidane mengisi kursi pelatih Prancis yang ditinggalkan oleh Didier Deschamps. Dan Zidane diharapkan bisa mengulangi kesuksesannya sebagai pemain di timnas Prancis saat kini menjadi pelatih. Zidane mampu membawa Prancis menjadi juara Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000 saat menjadi pelatih. Dan pecinta Suara Sendiri, laga dari grup A1 lainnya yang main dini hari nanti adalah Italia vs Belgia. Italia vs Belgia bakal berlangsung di Stadion Olimpico. Kedua negara punya pelatih anyar. Italia kembali dilatih Roberto Mancini usai gagal ke Piala Dunia 2026. Kegagalan bikin Gli Azzurri tiga kali beruntun lolos ke Piala Dunia. Dan ini merupakan periode kedua Mancini menukangi Italia, di mana sebelumnya ia pernah menjadi pelatih Italia pada rentang 2018 hingga 2023. Dan ia membawa Piala Eropa 2020 pada periode pertamanya melatih LA Nationally. Sementara itu, Belgia kini dilatih oleh mantan pemain Belanda, yakni Mark van Bommel, di mana ia menggantikan Rudy Garcia yang mengantarkan Belgia menembus perempat final Piala Dunia 2026. Menarik, menantikan adu taktik dua pelatih anyar ini.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89.4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari Three Ring Circus ya. Sedia ada untuk Anda from Barry Biggs. Dan pastinya tetap semangat buat Anda yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastinya saya selalu lagi masih ada untuk Anda. So, pastinya tetap setia di sini ya, di 89.4 FM Suara Sinari. Come on, the wrong line. Everybody on the line, touching on the dance is more than a crime. We look on the man and say, mama.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening to the best

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
3: What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Beyoncé adalah penyanyi, penulis lagu, dan performer asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu ikon musik dunia. Ia mulai karirnya sebagai anggota grup Destiny's Child sebelum sukses sebagai soloist. Sebagai penyanyi soloist, Beyoncé melahirkan banyak lagu hit seperti Crazy in Love, Single Ladies, hingga Hello yang mendunia. Ia juga dikenal dengan penampilan panggung yang powerful serta kualitas vokal yang luar biasa. Dengan berbagai penghargaan dan pengaruh besar di industri musik, Beyoncé menjadi salah satu artis yang paling sukses dan berpengaruh di generasinya.
3: Stay tuned at DTM, Dinatown Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening to the best only station in Bandung.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara-suara.

Ya, selamat pagi. Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, suara

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Timo ampun luar dia waksu so buah ya biantoro suci.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: dek. Naon kini nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya tadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tak lagi.
1: Sunroof ada di sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Come on everybody. It's time to rock and roll.

Jerry Lee Lewis.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratmadu 8 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat pagi hari ini kembali dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sehingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Seperti biasa juga, untuk Anda yang ingin atensi, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp kami di 087773331894. Silakan follow IG melalui Radio Suara Sunari. Simak juga streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari melangkah di menit 29 lepas dari jam 7 pagi. Green Day baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini, yang tentunya juga sudah request kebetulan singlenya ya, Semangat Pagi. Semoga bisa terhibur untuk aktivitasnya. Siapa tadi yang request coba? Oke, kita cari dulu. Dan sebelum bisa muncul, mari kembali informasikan buat Anda yang ingin atensi ya, silakan langsung melalui Facebook kami Suara Sunyari, WhatsApp 087-773-331-894 ya. Silakan follow IG melalui Radio Suara Sunyari. Jangan lupa untuk menyimak streaming kami melalui radio.kemomedia.id/sunyari. Oke, sudah? Ya, pagi dulu Pak Wayan Sudibagio yang ada di seputaran Sibang Kaja yang hadir pagi hari ini. Thank you juga buat Pak Madera Diarta di seputaran Imam Bonjol. Bon Jovinya sudah mengudara ya. Oke, lanjut dulu buat siapa lagi nih yang sudah atensi. Oke, Pak Abah Waisel, Dede Mahes juga, Pak Wayan Berata Batu Bulan. Dan silakan untuk Anda yang ingin atensi masih ada waktu untuk gabung pagi hari ini dalam Rock and Breakfast yang sudah membuka rangkaian aktivitas untuk sepanjang hari ini. Bergawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi ngedui, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan yang pastinya yang menikmati juga suasana weekend kumpul bareng keluarga tercinta, semoga tetap semangat, bahagia selalu. You are my religion, special my biggest kind of Anda semua.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunda Hari, pecinta Suara Sunda Hari, lanjut lagi masih bareng Maidis untuk Rock and Breakfast ya. Semoga tetap semangat semuanya untuk pagi hari ini. Satu informasi, Pemkab Jemberana kembali menggelar vaksinasi dan juga sterilisasi gratis untuk hewan penular rabies atau HPR Jumat kemarin. Dan kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2026 sekaligus memperkuat langkah penanganan rabies di wilayah Kabupaten Jemberana dipusatkan di lapangan Pergu Kecamatan Mendoyo. Total ada ratusan hewan, baik itu anjing dan kucing, yang mendapatkan layanan steril maupun vaksinasi. Menurut data yang berhasil diperoleh, total hewan yang diberikan layanan vaksinasi sebanyak 90 ekor, rinciannya 53 anjing dan 37 ekor kucing. Sementara yang menerima layanan sterilisasi dan kastrasi sebanyak 91 ekor dengan rincian 43 ekor anjing dan 48 ekor kucing. Sementara data terakhir untuk kasus positif rabies pada hewan tercatat sebanyak 75 ekor. Dan Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan meninjau langsung kegiatan tersebut untuk melihat lebih dekat proses vaksinasi hingga tindakan sterilisasi maupun kastrasi pada hewan. Sebab diakui saat ini kasus rabies masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius, berkelanjutan dan juga terintegrasi dari seluruh pihak. Dan selain itu, menurutnya pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Jemberana tidak hanya berfokus pada momentum peringatan hari besar saja, melainkan dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah. Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Jemberana yakni Gusti Ngurah Putu Sugiarte menyebutkan Kecamatan Mendoyo menjadi wilayah dengan gap tingkat populasi yang tinggi. Meskipun demikian, kegiatan serupa digilir pada setiap kecamatan. Untuk di lapangan Perguk, ada puluhan ekor mendapatkan vaksinasi dan puluhan ekor diberikan sterilisasi dan kastrasi. Dan dia berpesan serta menghimbau kepada masyarakat Jemberana agar lebih peduli terhadap pemeliharaan hewan kesayangan mereka. Sebab kasus rabies perlu tindakan masif secara bersama-sama agar kasus tidak terus menyebar dan juga meluas.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.